Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Vestsuðvestan 2, súld, skyggni 800 metrar, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1000.